anoti na osoro imu anoti na weti imu anehuru wansani yu wadani anu israel fwane se ya kai zayo konfobi kachina yasa tunyumu mai hengi ewa yena tunyumu anyuma ya tunyumu.